bayi saya deh, sisi hari deni bayi saya deh, ya gusana kew, nada asa anda saya, nada asa esa ay, bayi saya deh.